0: Kalau digini lam cito we buat tarde.
1: Buat tarde, buat tarde.
0: Ego mi.
1: Aku mi penuh dengan gua radio.
0: Unu kasana, di logan nani muruvi.
1: Logan so akaso Armando nanti, yosedi nanti.
0: Nanti, ha, aku ada, aku mau lawan ni.
1: Ada unu, aku mau lawan di sini di lomu zogu, aku mau nanya mata keu itu dera, ojawera uma.
0: Apa? Lao ya cuma cibamba mana nyonge?
1: Mau cibamba mana nyonge? Cibamba mana nyonge?
0: Epa. Kita umpira buat mangga na nyoko menjadi dalani. Ani kuat dalan luake luapan apa coba penuh mufna bani ni mona bunyi ulam orang na pembeli.
1: Nanti funa hone pembeli buat juga revo. Akaramu luka bayar dek kanem kem muda kem muda kem ilim kem ili ayuan evo.
0: Bai, mieno tamalan, malijelo mwato tano, ando wa nwani?
1: Ayo malijelo, ligedero mbaedera mwala kazozina. Adaga mieno ya Arturi. Mwana Kanandu. Swadinyu. Kelivini. Nimbula gawa, oniwa Rafaeli.
0: Akele malijelo. Bai, mieno tamalan, mkano chugu watima?
1: Muito obrigado.
0: Yamba. Mucho no anilua, boa tarde. Para tu moa.

0: Diga kwa na mitana mwza nazugu nicha miko mwa mpako maputu ya wino kele na kele dhopadwa. Odu di Santa Maria. Musoro wajibo bidua LC. Two ways. Bela miedi nona. Weoling. Kalogi lebo ya. Dekana mfune mumu akula mchito ni boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Mwagumi?
1: Nakumtona mwa.
0: Ye nagumi. Niluga nani muluvi?
1: Luga na bele ngitu brutu na mokura muruda westeo.
0: Westeo, bele ngitu. Okuwa kambe ni rizu eji? Jiakene ubenata jengu kunu bai?
1: Da mambes ka umu kuzuli wandala gila ne kuku gini ne weda gina
0: oriri nada kuo ne ili wene sembe sembe sili lozi balai
1: ma da buon ima ni wa
0: nada no tiriti wa no tiriti wa mno bai wa kwa mga dodo bai wa sembe ya mba wana mga mbuga ya sababu obule minji omburu wa wanyi nye mwetene mno kuwela sembe mga mamuno takuna pamugona nadala
1: Ana Paula kan yang furu merasa bahawa itu lebih kuat daripada berdiri di dalam lakukan malah.
0: Aha.
1: Orang kan anak anak pada wa umat dari itu pangkalan wanter ini wa anda wa orang kan anda lah nyeri agak sekolah nufun anda punya lek itu dia oleh pada.
0: Bantu ni pilih dah ini. Baik kan beri baik kau ni lantau engkau nama jamur ada.
1: Lawan tu merdu wira apa?
0: Siari jeni kau wira.
1: Ada
0: Adam. Kamberi, balik jil motor tanu.
1: Oh rumah ya, kap apa sombrati.
0: Ah.
1: Nau ini mama dia Kenya.
0: Aha.
1: Ah, nau raru, kalau mau hari itu nau aje nau el dengan bateri si dengan jenita.
0: Aha.
1: Eh, ini nau terus lagi tu, tenen malah gantone kalau bumbu senana gak oke.
0: No tamalani mukane vino chuguo kwa timu mvurona kama basa bambudwa mnumba ni apevu ya radu Msambiki Zambezi uchwabo. Yamba. Nali murda weshte ukulu na makura.